katuala yata librin zezeze vele kutona bayina na nosa lokondele bayina nosa bale yana na manesa kalaya kumene yana na manesa ta.